Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, satu pilihan.

0: when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you.
1: Sabrina, kenapa awak tak siapkan kerja khusus yang saya bagi hari tu? Awak dah lewat 2 minggu, tahu tak?
2: Cikgu, boleh tak jangan nak tekan-tekan saya? Ish, semak betul lah.
3: Inilah generasi muda yang akan memimpin negara di masa akan datang. Kemanakah hilangnya adab kepada guru? Guru adalah insan yang mencurahkan ilmu kepada nusa dan bangsa. Kembalikan rasa hormat, kembalikan adab dan kesopanan budaya Melayu. Ingat, adab bukan kuno, hormat bukan lemah. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Baik, sekarang pukul 8.21 minit pagi dan terima kasih kepada anda yang masih setia dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, dan kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih juga. Semoga pagi anda ceria, ceria selalu. Ni ada satu orang kata saya nak maklumkan lah mengenai program Temasya Orang Pahang 2026. 11 daerah satu temasya untuk semua, dan orang anda semua dijemput untuk memeriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. 3 hari tersebut akan penuh dengan pelbagai acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Ada perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Dan bukan sekadar datang dan lihat saja, anda juga boleh sertai pelbagai bengkel craft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, main gasing dan wow pungguk. Dan turut ada senam seni, fun run dan fun walk sempena Hari Sukan Negara. Dan jangan ketinggalan juga, ada juga perkhidmatan agensi kerajaan selain jualan Agro Madani dan jualan Rahma. Dan terdapat juga penampilan khas persembahan daripada artis Datuk Ramli Sarip, Huslan Madun, Zamir Harith serta ramai lagi artis yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. Jadi 9 hingga 11 Oktober, ingat, di Dataran Bentong. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Okay, kalau nak buka website dia adalah www.jkkn.gov.my, ataupun kita boleh pergi dekat platform media sosial rasmi JKKN, iaitu di Facebook at JKKN Pahang dan at My Seni Budaya, ataupun boleh tengok juga di TikTok JKKN Pahang ataupun di Instagram JKKN Pahang. Okey, baik, itu ada antara sebezikir lah Temasya Orang Pahang. Siapa yang minat orang kata berkaitan dengan seni-seni, boleh datang di Dataran Bentong. Ingat, festival ni berlangsung selama 3 hari pada 9 hingga 11 Oktober nanti, minggu hadapan. Baik, sambil-sambil tu saya nak maklumkan jugalah untuk undian lagu Carta Top Pop JJ untuk hari ini telah dibuka. Pada pukul 9 suku pagi nanti kita akan mainkan 10 lagu tersebut, dan undian anda pada minggu ini menentukan lagu mana akan berada juara pada minggu hadapan. Dan seperti biasa, pada minggu ni lagu Kisah dan Taladan daripada A. Halim menjadi juara, dan pada minggu hadapan kita tak tahu lagi siapa, andalah penentunya. Dan kepada anda yang kata ada cadangan nak maklumkan lagu baru Pok Ye Ye, boleh juga WhatsApp kepada kami di talian 0103207448. Boleh calonkan lagu baru, boleh saya masukkan pada minggu hadapan. Kita tengoklah kalau lagu yang terdapat undian pada minggu ni akan terkeluar, jadinya lagu pencalonan baru tu akan saya masukkan pada minggu hadapan. Jadi tugas hakma adalah undi. Bila undi, lagu tu kekal lama ni. Macam lagu Sugar Idaman, lagu Kisah dan Taladan antara orang kata, dan lagu Kenangan Mengusik Jiwa. Dah orang kata paling otai dah dalam Carta Top dah berbulan-bulan ni. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang sudi undi lagu tersebut. Dan jangan lupa, temu janji kita 9 suku pagi nanti, kita nak goyang kepala lagu Pop Ye Ye. Yang pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan kami di pelbagai platform, antaranya di radio, di laman web, di RTM Klik dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan sedikit maklumat, Sukan Asia Aichi Nagoya akan menutup tirainya hari ini. Selepas hampir 3 minggu berlangsung, Sukan Asia Aichi Nagoya akan melabuhkan tirainya hari ini dan atlet equestrian Shorendran Nageswaran, satu-satunya atlet Malaysia yang akan beraksi pada hari akhir temasya itu. Dan atlet berusia 33 tahun itu akan bertanding dalam acara lompat individu di Tokyo. Malaysia setakat ini meraih 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa pada temasya berkenaan, sekaligus melepasi sasaran 6 emas yang ditetapkan. Dan baki anggota kontingen negara selepas bahagian besarnya sudah pulang ke Malaysia akan menghadiri upacara penutupan rasmi malam ini yang berlangsung di Stadium Paloma Mizuho. Kita dapat 9 pingat emas, kalau tak dapat 10 pingat emas dah, sebab kita ni kalah. Kalah. Ya, Speedy Tigers kita, pemain hoki kita, skuad hoki kita kalah 5-1 dengan India. Kita dah berjaya dah kata membenam Pakistan, tapi tersekat dengan India dan kata dapat pingat perak. Tak apalah, nanti kita comeback. Baik, walaupun nak maklumkan jugalah, kata dah sekarang dah pukul 8.48 minit pagi. Kejap lagi pukul 9 kita ada utama 9 pagi berita, dan pastinya temu janji kita lah. 9 suku nanti kita 10 lagu carta top Poyeye kita nak main sampai habis. Dan jangan lupa ada beberapa baki lagi masa ni, boleh orang kata undi lagu kegemaran anda. Saya dah up dekat status WhatsApp Pang FM. Pilih lagu kegemaran anda. Anda kata nak calonkan lagu Poyeye yang baru juga boleh. Sebab kalau kita tengok pada carta yang kita up tu, lagu yang di tangga ke 9 dan 10 adalah lagu baru hasil pencalonan anda pada minggu yang lalu. Baik, apapun kita sambung dengan kita punya lagu seterusnya daripada Dato' DJ Dave, lagu Seruling Kasih. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi. Radio Malaysia.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Radio Malaysia Pahang FM,

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Aizat Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

teruskan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Baik, selamat pagi kepada anda semua yang masih mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan seperti yang dijanjikan, kini bermulanya pop, apa, carta top Pop Ye Ye untuk hari ini. 10 lagu terbaik Pop Ye Ye hasil undian anda. Mari kita dengar lagu yang di tangga ke-10.

Baik, sebelum kita melangkah ke tiga lagu terbaik pilihan anda, kita nak bacakan sikit lah mengenai biodata dan trivia seorang penyanyi Poyeye, iaitu A. Rozaini. Dan nama sebenar beliau adalah Rozaini Razali. Beliau dikenali sebagai penyanyi yang mempunyai suaranya mirip Anwar Yaham A. Ramli, yang sehingga sering digelar klon A. Ramli. Dan menariknya, A. Rozaini ni membesar di Teriang, Pahang, dan minatnya terhadap muzik Poyeye bermula sejak di bangku sekolah. Dan beliau juga pernah menghasilkan album antaranya Fatimah Pujaanku, selain aktif membuat persembahan di pentas-pentas Poyeye. Dan pada tahun 2017, A. Rozaini turut menjayakan konsert Gegar Poyeye di Istana Budaya, membawakan lagu popular A. Ramli seperti Oh Fatimah dan Fatimah Pujaanku. Dan bukan sekadar menyanyi, A. Rozaini terus memperjuangkan muzik Poyeye untuk dinikmati generasi hari ini. Dan itulah antara sebersedikit lah biodata dan trivia lah mengenai penyanyi Poyeye, iaitu A. Rozaini. Okey, baik. Tak nak buang masa, kita terus dengan lagu, tiga lagu terbaik, dan dimulakan dengan di tangga ketiga catatan Poyeye hari ini.

0: Baik, itulah tadi juara catatan Poyeye hari ini. Lagu dengan E. Halim ni, itu Kisah dan Dala. Dan ini menandakan kita dah sampai ke penghujung zon ET Pang FM hari ini. Dan terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama saya, Hazwan, dari jam 6 hingga 10 pagi ini. Dan terima kasih kepada anda yang undi juga lagu catatan Poyeye. Semoga pagi anda dipenuhi semangat positif dan segala urusan hari ini dipermudahkan. Saya Hazwan undur diri untuk pagi ini, dan selepas ini dari jam 10 pagi hingga 2 petang teruskan bersama rakan setukar saya DJ Bala dalam Zon Persona. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus bersama Pang FM, satu pilihan. Saya Hazwan, jumpa lagi dan bye-bye.
1: Moh dengar Pang FM bersama Zon Aktif.

0: Nidaul Islam. Kongsi ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insya-Allah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut, ya, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua tu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat, tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insya-Allah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kena apa? Kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Pesona Baik Serada seperti biasa edisi hari ini 4 Oktober 2026 hari Ahad. Waktu sekarang 10.24 minit pagi sehingga pukul 2 petang bersama saya Bala dalam Zon Pesona Baik Serada edisi pertama, edisi kedua dan juga edisi ketiga dan juga terakhir edisi keempat. Seperti tadi kita ikuti utama 10 pagi dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri dan selepas ini kita berhibur dalam hiburan pagi dan juga seperti biasa tepat pukul 10.30 minit pagi kita akan dalam program Biz On Air. Dan selepas itu kita terus ke edisi kedua tepat pukul 11 pagi hiburan santai dan juga pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 1.30 hari. Dan juga selepas Marathon Hits tepat pukul 1.30 hari kita ikuti utama 1.30 hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita dan juga tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti ceramah pilihan sehingga akhir rancangan. Baik, saudara di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia 5FM, satu pilihan. Bagi yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah orang yang tersayang dan juga ikuti undang-undang yang ditetapkan. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama di Zon Pesona, baik, Bala nak kongsikan Temasyah Orang Pahang 2026, 11 daerah, satu temasyah untuk semua. Jom meriahkan Temasyah Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan juga cita rasa Pahang, perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian dan juga permainan tradisional serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan melihat serta bengkel craft, saksikan dokumentasi masakan dan juga cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, gasing dan juga wow. Turut ada senaman seni, fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Baik, saudara, manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda selain jualan agro madani dan juga jualan rahma. Usaha ketinggalan penampilan Dato' Ramli Sharif, Roslan Madup dan juga serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasyah Orang Pahang 2026 iaitu 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Jumpa anda di sana, kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk penyertaan dan juga maklumat lanjut, layari laman sesawang dan juga media sosial rasmi JKKN. Baik, saudara, Temasyah Orang Pahang 2026 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio
2: Malaysia Pahang FM. Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dan masih bersama saya Bala dalam Zone Persona. Baik, kembali lagi kita dalam segmen usahawan, segmen yang mempertengahkan kisah serta inspirasi usahawan tempatan yang berani mengambil peluang dan juga membina perniagaan hasil daripada minat, kreativiti dan juga usaha sendiri. Baik saudara, untuk segmen kali ini kita bawakan sesuatu yang pastinya dekat dengan hati ramai, kek dan juga manisan yang bukan saja cantik dipandang tetapi pastinya menggoda selera. Kita akan mengenali dengan lebih dekat Eha Comel Cake House, sebuah perniagaan yang menawarkan pelbagai produk kek dan juga bakery untuk memenuhi keperluan pelanggan bagi pelbagai jenis majlis dan juga sambutan. Baik, saudara Puan Heha, apa khabar Puan?
3: Khabar baik, Bala.
2: Sihat Puan?
3: Sihat.
2: Baik Puan. Puan, boleh Puan kongsikan dengan kita bagaimana bermulanya Heha Cake House? Adakah ia bermula daripada minat membuat kek atau memang sudah lama mempunyai impian untuk menjadi usahawan?
3: Sebenarnya perjalanan Heha Comel Cake House ni dia bermula masa umur saya 19 tahun. Masa saya tak fokus lagi lah buat kek sebab saya ada masalah sikit. Dan lepas tu saya ada melalui fasa cerai dan saya jadi single mom.
2: Okay.
3: Dan masa tu jugalah saya struggle untuk besarkan anak-anak saya. Jadi saya cuba untuk menjual kek sebab saya nak teruskan kehidupan saya dengan anak-anak.
2: Yang perniagaan ni dia mula start bila Puan?
3: Masa umur saya 19.
2: Oh, dah berapa tahun dah?
3: Kalau ikutkan saya kira something 15 lah.
2: Oh, something 15 tahun lah.
3: 14 tahun lah. 14 tahun.
2: Baik,
3: kalau
2: baik.
3: Kalau ikut.
2: Baik Puan, yang seterusnya, menarik juga nama Eha Comel Cake House ni. Bagaimana tercetusnya nama tersebut dan apakah maksud dan apa cerita sebaliknya Puan?
3: Okey, Eha tu sebab nama saya sendiri. Okay. Kemudian Comel tu sebab datang daripada saya buat kek. Sebab saya suka buat kek ni, nampak comel, cute dan estetik. Bila dapat customer tu, saya nak lah. Macam customer tengok kek saya, oh, comelnya kek awak macam tu. So that's why lah saya ambil perkataan comel.
2: Oh, Eha Comel lah.
3: Kan macam
2: kek yang comel lah. Kek yang
3: betul.
2: Okay.
3: Ya saya.
2: Okay, bye. Oh, yang nama tu memang asal daripada Eha Comel ni. Memang kek yang Puan buat comel tu memang comel lah.
3: Betul.
2: Baik Puan. Seterusnya Puan, apakah jenis kek dan juga produk yang ditawarkan oleh Eha Comel Cake House?
3: Yang ditawarkan saya lebih prefer macam kek birthday, custom dan kek pengantin. Kek wedding lah.
2: Wedding. Dia ada package ke? Dia ada package ke macam contoh untuk kek, untuk apa, kahwin, package untuk apa?
3: Dia punya harga. Kita memang bagi ala kad kek. Contoh kalau customer nak add on, kita cakap kek untuk 2 tier mungkin dalam 180. So far alhamdulillah lah. Daripada umur saya 19 sampailah sekarang umur saya yang 32 tahun ni, alhamdulillah dapat sambutan yang sangat, orang kata rezeki lah yang Allah bagi.
2: Baik Puan. Adakah produk ini yang menjadi pilihan utama pelanggan Puan?
3: Betul. Dia kalau kesemewan kek Eha Comel Cake House ni, paling penting kita orang menjaga rasa dan kualiti. Itu yang paling kita orang fokus lah. Kualiti paling penting.
2: Kualiti dia memang penting. Buat Puan, seterusnya apa yang berbeza kek dan produk Eha Comel Cake House berbanding dengan kek yang lain pun?
3: Bagi saya, macam mana saya nak cakap, mungkin setiap baker ada keistimewaan masing-masing. Tapi bagi saya, saya rasa kepercayaan customer tu yang datang setiap kali order. So memang, yang customer tu lah yang paling penting.
2: Memang customer suka lah Puan.
3: Ya, betul.
2: Baik Puan, yang kek yang Puan buat sekarang ni, dia punya resipi dia macam mana Puan? Resipi dia macam contoh dia ada different types of ada ke different, ada yang baru, resipi baru ke?
3: Resipi baru untuk yang apa, kek coklat tu macam mana? Kalau untuk resipi baru, saya olah resipi sendirilah. Kek coklat indajen yang paling best seller.
2: Baik Puan, sekarang ni pelanggan bukan saja mahukan kek yang sedap tapi juga reka bentuk yang cantik dan juga mengikut tema. Bagaimana proses menghasilkan kek mengikut permintaan atau tema pelanggan Puan?
3: Saya selalunya customer akan bagi gambar, so kita akan ikutlah customer punya design. Tapi selalunya saya akan tambah kreativiti saya sendiri dan saya akan bincang dengan customer. So far alhamdulillah customer pun suka dengan saya punya decoration. Tapi idea kita sendiri.
2: Puan, satu lagi. Kalau kek yang kita nak order dekat Puan ni, dia ada tempo, duration dia. Time duration ke? Ke macam contoh, on the day kita nak order, boleh dapat ke?
3: Boleh je. Contoh macam customer yang datang daripada pagi ni, dia akan tanya, ada kek ready stock? So memang kita akan ready stock dekat rumah.
2: Oh, memang ada ready stock lah.
3: Ya, betul. Kecuali kalau dia nak custom, contoh dia WhatsApp saya pagi, petang dah boleh siap.
2: So, Puan cover daripada mana Puan yang deliver kek ni?
3: Saya Kuantan, satu bandar Kuantan. Tapi yang paling jauh sekali Pekan lah.
2: Pekan lah?
3: Ya.
2: So, Pekan, Kuantan, Puan cover terus lah semua?
3: Semua cover. Actually, kalau macam customer macam jauh daripada saya Kuantan, diorang boleh dapatkan kek saya dekat Pekan dengan Kubah Buaya. Tapi Kubah Buaya tu taklah jauh sangat. Kalau macam customer daripada jauh, boleh datang dekat Kubah Buaya, dekat Pekan lah.
2: Pekan pun ada satu cawangan sana?
3: Tapi saya sebagai vendor, ibarat macam supplier kek dekat kedai Wawamat Pahang.
2: Dekat Pekan?
3: Dekat Pekan. Wawamat Pekan. Macam tu.
2: Yang main tu dekat Kubang Buaya lah?
3: Ya, so dah ada dua cawangan. Tapi majoriti macam diorang nak yang tiba-tiba nak cepat ke apa, dia boleh datang kat sana. Tapi tak boleh nak request custom lah sebab kita as a vendor. So kita hantar kek mana yang ada lah.
2: Yang dekat vendor tu, yang kek yang mana kita boleh hantar?
3: Betul. Kita akan hantar kek yang mana yang orang nak, kita akan hantar kat sana.
2: Baik,
3: dapat kat sana lah.
2: Baik Puan, akhir sekali, bagaimana pendengar Pan FM yang boleh mendapatkan kek Eha Comel ini? Lokasi di mana atau boleh layari TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke? Macam mana Puan? Ada ke?
3: Ada. Kalau untuk pendengar Paham FM yang nak dapatkan kek Eha Comel Cake House, kalau nak buat tempahan untuk kek fresh atau kek custom, boleh terus PM saya melalui thread TikTok ataupun Facebook. Contoh kalau macam nak walk in, boleh dapatkan stok kami dekat Wawamat Pekan dengan Wawamat Kubah Buaya.
2: Baik Puan, yang TikTok dengan Facebook ni, dia memang nama dia Eha Cake House.
3: Eha Comel Cake House.
2: Eha Comel Cake House. Baik.
3: Lepas tu nak bagi tahu, terima kasih banyak Pahang FM sebab beri saya peluang untuk berkongsi cerita tentang perjalanan Eha Comel Cake House.
2: Baik Puan, terima kasih Puan. Puan bagi kita terima kasih lagi lah mendapat pendapat daripada Eha Cake House ni. Baik Puan.
3: Okay,
2: terima kasih Puan. Thank you Puan.
3: Alright. Bye.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.
2: Baik, saudara Radio Malaysia PFM, satu pilihan Bala menemani anda dalam Zon Persona. Kita berada dalam edisi yang kedua, hiburan santai mendengar lagu-lagu menarik sehingga pukul 12:30 hari. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, selepas hampir 3 minggu berlangsung Sukan Asia Cina Gaya, akan melaburkan tirai hari ini. Atlet Serendran Nageswaran, satu-satunya atlet Malaysia yang akan beraksi pada hari ini, terakhir temasya itu. Atlet berusia 33 tahun itu akan bertanding dalam acara lompat individu di Tokyo. Malaysia setakat ini meraih 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 gangsa pada temasya berkenaan, sekaligus melepasi sasaran 6 emas yang ditetapkan. Bagi anggota kontinjen negara, selepas sebahagian besar sudah pulang ke Malaysia, akan menghadiri upacara penutupan rasmi malam ini yang berlangsung di Stadium Paloma. Baik, saudara, kita memberi tahniah kepada kontinjen-kontinjen Malaysia yang melepasi sasaran, iaitu 6 emas bagi sekarang, 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 gangsa. Baik, kita terus beri bol lagu seterusnya.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: menceriakan dan mempersonakan hari anda.
1: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 1.30 hari. Dan juga selepas Marathon Hits, kita terus ke Angkasa Puri untuk ikuti utama 1.30 hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas itu, tepat pukul 1.30 minit tengah hari, ceramah pilihan sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, kita terus beribur dua lagi lagu untuk edisi kedua ini. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Felipe, 1.7 papulahan 5 megahertz.

0: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Dato' Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Dato' Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ketiga diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing majoritinya warga China dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Immigration Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, sebentar tadi kita ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu, Jabatan Alam Sekitar Malaysia menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Pahang pada 4 Oktober 2026 secara amnya berada pada tahap yang sederhana. Baik, saudara, status kualiti di udara di negeri Pahang Temeloh merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana sekitar 52 IPU. Kawasan lain di Pahang, stesen pemantauan lain seperti di Kuantan, Jerantut dan juga Rompin kekal merekodkan bacaan dalam kategori sederhana. Baik, saudara, tahap sederhana IPU 51 hingga 100 kualiti udara masih boleh diterima, namun golongan sensitif, kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan dinasihatkan supaya memantau kesihatan diri. Dan juga anda boleh sentiasa semak kemaskini rasmi menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia dari masa ke semasa. Baik, saudara, bagi yang Muslimin dan Musliman, sebentar tadi tepat pukul 12.59 minit tengah hari tadi masuk waktu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti ada sahabat, ada kawan dan sebagainya, ada teman yang rapat dengan kita. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, beritahukanlah kepadanya bahawa dia mencintainya. Maka sedang pendengar, inilah agama Islam, inilah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita saling berkasih sayang, ucapkan kepada sahabat kita, khususnya lagi kepada keluarga kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, bahawa kita sayang pada mereka. InsyaAllah kehidupan kita pasti aman dan harmoni.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Kempadang Perdana.

meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Habib, dari Abi Saleh, berkata seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya baru buat suatu amal yang saya sembunyikan." Kemudian dia ketahui orang, maka saya berasa senang. Apakah masih mendapat pahala? Dia dah sorok dah. Dia punya amal tapi orang tahu tak? Adakah ini juga dipanggil riak? Tanya Nabi. Nabi bersabda, sembunyi tak? Maka saya berasa senang. Apakah masih mendapat pahala? Jawab Nabi, ya. Walaupun dia sembunyi, lepas tu orang nampak, masih dapat pahala. Kata. Kerana dia bukan nak menunjuk-nunjuk dah. Orang ternampak. Laka fihi ajru sirri wa ajru alaniyah. Ya, bagimu pahala rahsia dan terang-terang. Sebab hati dia memang untuk mencari redha Allah. Orang nak tengok-tengok lah. Sebab itu, kadang-kadang kita tak tahu. Contoh, kita pergi makan kedai. Tuan kedai kata, tak payah bayar. Ada orang bayar tak? Kita pun cari siapa dia bayar, tak tahu. Minggu depan kita juga tak ada orang bayar. Rupanya toke kedai yang belanja. Tapi sebulan sekali lah. Kalau hari-hari belanja teruk dia. Itu maknanya benda yang besar palanya tak? Kita tak tahu siapa yang sponsornya. Rupanya tuan kedai yang belanja. Belanja pula hari Jumaat. Itu maknanya pahala besar. Patutlah kedai dia sentiasa dikunjungi oleh orang. Sebab dia ada dalam sebulan sehari dia buat betul makan percuma. Tetapi kalau bila akhirnya orang tahu hari Jumaat ketiga, jagalah dah. Pukul 10 dah habis dah sebab orang tahu hari itu free. Orang kita dah. Kemudian Abu Lais berkata, diketahui orang sehingga ditiru, maka ia mendapat pahala kerana beramal dan mendapat pahala kerana ditiru orang. Kita buat benda baik, orang tiru, maknanya pahala itu bersambung-sambung. Seperti mana Nabi bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Sesiapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. Dan begitu juga siapa yang memberi contoh kejahatan, maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Jadi jangan kita tunjuk benda-benda yang tak baik, akhirnya ditiru orang. Tapi kalau tunjuk yang baik, semua itu memberi kebaikan kepada kita. Jadi dengan sebab ikhlas itu benda yang besar, maka bila kita tidak ikhlas pada Allah, semua amal kita tidak berguna. Jadi kita baiki, betulkan balik kita punya amal. Biar semuanya bulat ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain-lain. Sebab itu kita punya lafaz kita, usalli fadla isya' arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Maknanya mesti kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kerana Allah, semuanya tidak berguna. Abdullah bin Hanif Al-Intaki berkata, pada hari kiamat, bila seseorang mengharapkan amalnya kepada Allah, maka dia jawab, "Tidakkah kami telah membayar tunai pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap-tiap majlis? Tidakkah engkau telah terangkat sebagai pemimpin atau ketua? Tidakkah telah kamu beri? Tidakkah telah kami beri ataupun mudahkan bagimu jual belimu, yakni sering-sering mendapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya?" Itu maknanya kita minta balasan. Kata Allah, awak dah dibalas masa hidup di dunia tu. Dah semua dapat. Barang-barang pun dapat diskaun. Itu maknanya balasan yang di dunia. Tapi kalau kita betulkan niat kita kerana Allah Ta'ala, maka bukan setakat di dunia, di akhirat pun akan dapat juga. Tadi sebab dia tak ikhlas.
hanya dapat di dunia lah. Seorang hakim berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahatannya. Orang buat jahat mana? Dia isytihar tak? Senyap-senyap. Dah lama tu baru kita tahu. Ini sekarang kita dengar banyak kes yang kita dengar. Mana? Dulu mana terdengarnya? Tapi dah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kita dengar. Itu. Maknanya lambat laun Allah Ta'ala tunjukkan supaya memberi ingatan kepada orang yang buat salah tu supaya dia bertaubat. Maknanya sayangnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi dia sedar. Kalaulah dia tak sedar sampai mati, maka nanti hari kiamat kita pasti nak tebus balik. Nak tebus balik mesti tak terbayarnya, sebab sana bukan guna duit, bukan guna pangkat, bukan guna harta. Yang gunanya ialah pahala-pahala dia kena pulang balik kepada orang yang dia buat naya. Kalau pahala dia tak cukup, dia kena pikul pula dosa orang. Tak. Itu yang dipanggil golongan yang muflis. Pendapat yang lain, puncak ikhlas itu ialah tidak ingin pujian orang. Tak. Hari ini memang benda puji-puji ini memang sentiasa ada lah. Tapi puji-pujian yang standard lah. Yang kalau pujian yang melampau-lampau, kita pun terasa. Oi, nampaknya ini lebih sangat. Tapi kalau setakat pujian yang berhormat, yang mulia, itu memang kita memuji kerana kedudukan dia. Tak ada masalah. Tapi kalau memuji melampau-lampau, dah, macam dulu ada ustazah saya, tengah ngajar dia puji dia. Awak jangan letak saya tinggi sangat, kan jatuh saya, kata dia. Maknanya jet dia sampai dia terasa duduk atas kipas tinggi. Dia pun rasa tak pujian tu melampau-lampau. Dia kata ini bahaya ni, puji gini. Kemudian Adi bin Hatim At-Ta'i berkata, Nabi bersabda, yu'maru ba'unasim minan nas yaumul qiyamah ilal jannah hatta iza danau minha wastansaku ra'ihataha wa nazaru ila kusuriha wa ila ma addallahu li ahliha nudu an isrifuhum. Panjang dia punya matan ni. Kita tengok terjemahan dia. Pada hari kiamat nanti pada hari kiamat kelak, beberapa orang yang diperintahkan untuk dibawa ke syurga. Dan setelah melihat segala keindahannya di syurga serta merasakan bau harumnya, maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya. Dah bawa dah ke syurga dah. Dah tercium dah bau harum syurga. Tiba-tiba ada arahan, sila jauhkan dia daripada syurga. Keluarkan dia daripada syurga. Dah. Kerana mereka tidak ada bahagian dalamnya. Sebab dia tak ada hak untuk masuk syurga. Maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingannya. Sehingga mereka berkata, Ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami pahala yang engkau bagi pada walimu. Jawab Allah, sengaja aku berubah itu kepada kamu. Maknanya dia masukkan suruh tengok lu, kemudian masukkan neraka dah. Kemudian orang ni komen lah, kata Allah, memang sengaja aku buat gitu kepada engkau. Dah, sengaja aku berubah itu kepada kamu. Kamu dahulu bila sendirian berbuat dosa-dosa besar, dan bila di muka orang ramai berlagak alim, sopan dan taat, kamu hanya riak memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan tidak kepada aku. Macam sekarang, tuan-tuan, tak? Kita tengok macam bagus aja. Rupanya di belakang kita, dia terlibat dengan berbagai-bagai kes lah. Sehingga hari ini dia dakwa. Tapi saya sebut, walaupun dia dakwa, sebenarnya Alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala suruh sedarkan dia. Sebelum sampai hari kematian dia, tak ada nak taubat lah. Jadi caranya ialah dengan kesedaran itu, mudah-mudahan dia insaf. Bila insaf, insya Allah dia akan bertaubat. Kerana Allah Ta'ala dah pesan dah,
suruh kita ni cepat-cepat bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah beritahu cepat-cepat minta ampun pada aku. Kerana kata Allah, syurga itu di antara langit dan bumi luahnya, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dah bertakwa lah, tapi terlibat dengan berbagai kes tak? Bila kena dakwa, mudah-mudahan kita baiki balik tak? Insaf silap dulu mungkin kerana kawan-kawan tak? Mungkin kerana keluarga terpengaruh lah. Jadi dia boleh taubat semula dan baiki diri tak? Kalau ada simpanan yang ada, dia mungkin boleh pulang kan? Ataupun berbagai-bagai cara lah untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, lama khalaqallahu ta'ala jannata, jannata adnin, khalaqa fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Ketika Allah melengkapi, ketika Allah melengkapkan syurga Jannatul Adnin dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata manusia dan belum terdengar oleh telinga dan tergeraklah hati, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata. Allah suruh syurga Adnin itu bercakap. Maka syurga itu berkata, Qad aflahal mu'minun. Tiga kali disebut. Maknanya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya. Qad aflahal mu'minun disenaraikan dalam surah Al-Mu'minun itu ada 10 kategori. Qad aflahal mu'minun allazinahum fi salatihim khashi'un wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Sampailah kepada ayat ke-10 tu dah. Mereka lah yang menjadi penghuni syurga, senarai orang-orang yang berjaya. Disenaraikan kita, jadi kita ikutlah. Bila kita ikut tu, nanti syurga Adnin kata qad aflahal mu'minun, berjaya dah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Maknanya atas dunia kita kalah, kita dianiaya, kita diserang, tapi Allah beritahu orang beriman pasti berjaya. Tak? Macam kita dengar sekarang Arab Saudi memanggil seruan jihad lawan Houthi. Jadi bahaya. Kenapa masa ni nak panggil jihad? Masa dulu Israel serang Palestin tak panggil jihad. Patutnya masa tu lah lawan Yahudi. Tak? Dia bunuh orang Islam ni beribu-ibu. Itu maknanya benda-benda yang sudah dinilai oleh manusia, apatah lagi di sisi Allah SWT. Kenapa nak perang sama orang Islam? Dulu masa Israel Amerika serang Palestin, habis hancur negara Palestin. Di mana negara-negara Arab? Rupanya mereka menolong orang-orang Amerika pula. Dia berikan tempat pengkalan tentera Amerika. Ini di antara kerugian besar kepada umat Islam di kawasan Timur Tengah apa Asia Barat sana, yang Allah berikan kepada mereka harta benda yang melempar ruah. Dia berikan kepada mereka Al-Quran bahasa Arab. Tetapi mereka tidak mengambil iktibar dengan segala catatan-catatan yang ada dalam Quran. Walaupun mereka tahu dalam Quran itu ada sebut walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tapi mereka lupa kepada ayat itu. Jadi ketika Allah melengkapi Jannatul Adnin dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata, belum pernah dengar oleh telinga dan belum tergeraklah hati, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata. Maka syurga itu berkata qad aflahal mu'minun tiga kali. Inna haram ala kulli bakhilin. Dia kata summa qala inni haramun ala kulli bakhilin aw munafiqin aw mura'in. Syurga kata
Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, dan aku haramkan kepada syurga ni untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang munafik dan orang-orang yang riak. Ha, jadi kita cuba elak lah daripada menjadi orang-orang bakhil dan orang munafik dan juga orang riak. Sekali lagi, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, tanda orang-orang riak itu empat perkara. Yang pertama, malas jika sendirian. Ha, kalau dia seorang-seorang, dia malas. Patutnya seorang-seorang tu orang tak ada, dia banyakkan buat amal. Tapi malas jika sendirian. Tangkas jika dia muka orang. Kalau orang ramai, oh dia cergas sekali, rajin sekali. Dan menambah amalnya jika dia puji. Kalau puji, dia makin banyak lah. Dan mengurangi jika dicela. Kalau orang kutuk dia, terus tinggal tu. Syakik bin Ibrahim berkata, benteng amal itu ada tiga. Yang pertama, harus berasa bahawa itu hidayah dan taufik daripada Allah. Itu maknanya benteng amal kita ni. Macam mana cara dia? Harus berasa bahawa itu hidayah dan taufik daripada Allah. Apa saja kita buat yang baik-baik, kita anggap ini hidayah dan taufik daripada Allah. Tuan-tuan datang sama yang berjemaah, duduk majlis ilmu, bukan kerana kehendak kita, tapi Allah salurkan. Sebab saya pernah dulu bertemu dengan satu orang. Dia kata, awak ni kenapa pergi masjid eh? Tak. Tak boleh semayang di rumah kah? Kan? Boleh semayang di rumah, tapi tak sama dengan semayang masjid. Dia tak pergi masjid, dia kata semayang rumah cukup. Tetapi satu hari dia dengar ceramah daripada Profesor Dr. Hamka. Tak? Menceritakan fadilat semayang jemaah. Rupanya hidayah sampai. Masuk nanti dia. Dia tak pernah tinggal semayang jemaah. Sampai subuh pun kalah Tok Imam, dia mari dulu lagi tak. Tok Siak tak mari, dia mari. Lama-lama dia rasa pula takut riak pula. Itu maknanya apabila sampai taufik dan hidayah. Untuk mematahkan rasa ujub ataupun sombong diri, harus mengharapkan redha Allah untuk mematahkan hawa nafsu. Tak? Kita nak buangkan benda itu, kita harapkan redha kepada Allah. Harus mengharapkan pahala daripada Allah untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak. Dan dengan ketiga-tiga ini, amal ikhlas kepada Allah, iaitu mengharapkan redha Allah semata-mata agar amal tersebut diredainya dan tidak beramal disebabkan oleh hawa nafsu sehingga tidak terpengaruh akan pujian atau celaan orang lain. Sebab itu ulama membahaskan melalui contoh tangan kita ni. Kenapa jari kita ni tak sama? Rupanya Allah Ta'ala memang jadikan kita ni tak serupa. Dengan tak sama itulah kita tolong-menolong. Jangan kita dengki. Bila kita dengki, akan jahanam lah. Bila kita tolong-menolong, kita tahu tak? Awak seorang guru. Awak nak pergi ke laut, cari ikan. Tak boleh. Rupanya sampai Kuala Pahang, mabuk dia. Tak ada pergi dia. Dia pun kata, aku redha lah. Aku beli ikan. Tak payah pergi ke laut. Lepas tu dia buat rumah. Tak jadi. Tak? Panggil tukang rumah. Baru dia tahu, aku redha lah. Tukang rumah nak buat. Tiba-tiba ajak. Tukang rumah nak ngajar pula. Tak boleh pula. Tak tahu rumah pun. Tukang rumah pun kena redha. Memang dia tak boleh. Katanya, Tuhan dah buat lah kita tu berbagai-bagai. Dia suruh kita tolong menolong. Tak? Di sinilah dapat pahala. Dapat kerjasama, dah ta'awun di antara satu sama lain melalui ikhlas, baiki hati kita dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan mendapat dia panggil apa? Baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Negara yang aman dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ada sifat gini, kita akan sentiasa kecoh lah. Sentiasa berkelahi, sentiasa bertengkar. Akhirnya kita mencari kesalahan-kesalahan orang
menyebabkan kita tidak hidup dengan baik. Bila tak hidup baik, macam mana kita dapat keredaan Allah di syurga nanti? Sebab di dunia ni kita dah ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat mazmumah. Sepatutnya kita buang sifat-sifat mazmumah, kita tonjolkan sifat-sifat mahmudah, yang sentiasa berhubung dengan baik. Yang dikatakan apa tu? Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia pun bagus. Hubungan dengan Allah bukanlah macam kita. Tunaikan perintah dia lah. Tak. Segala yang diperintahkan tunai, yang dilarang tinggal. Manakala hubungan dengan manusia, salatul rahim, pergaulan, tak. Ukhwah, jiran tetangga, sekampung, tak. Barulah kita akan mendapat keberkatan dan keredaan, dan akhirnya Allah akan menyeru kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah seru kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, baliklah kamu semua ke syurga yang Allah redha. Ada. Jadi bila Allah redha, memang tempatnya tak lain tak bukan ialah di syurga. Ia menjadi asal dulu Adam dan Hawa dulu dari syurga, dikeluarkan daripada syurga. Maka kita diuji atas dunia ni dengan berbagai-bagai keadaan, pelajarnya, remajanya, orang kayanya, berbagai-bagai hal. Tetapi kalau semuanya baiki hati, dapat redha Allah, insyaAllah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan kali ini. Lain masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Pagi tadi saudara ceramah pilihan bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana, Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isamuddin Muhammad Isa. Baik saudara, kita dah ke penghujung segmen Zon Persona. Balam menemani anda sehingga pukul 2 petang. Di Zon Apa Khabar We, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik, jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar untuk di petang hari Ahad 4 Oktober 2026 sama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasalah, kalau hari Minggu dia belah petang ni, memang ditemani oleh awak lah yang akan menemani awakmu sehingga pukul 6 petang nanti lah you. Okey, dan apapun kejap lagi pada pukul 2.30 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya muzik extra kita. Tapi sebelum tu, maulah kita berhibur lah dulu. Kita layan dulu lagu New Style, ayo. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi kita akan bersama dengan Muzik Esra 2026, akan bersama dengan Wak Omo, dan selepas itu kita akan kembali semula lah. Nanti ada info-info terkini dan sebagainya. Bolehlah awang berkongsi bersama dengan Wak Omo, tapi kita beri bola dulu bersama dengan Muzik Esra 2026. Moh kita dengarkan bersama.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembang.

0: Anda sedang mendengarkan Music Extra. Lebih music, lebih
1: Siapa tahu lagi ini? Ya, ya, ya. Eh, ada lagi.

dan hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakma untuk di petang hari Ahad 4 Oktober 2026, bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah lah. Masih lagi awak menemani wakma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan di waktu ini orang khabar bolehlah kita berehat-berehat, kita bersantai bersama dengan ahli keluarga Al-Maklum lah. Hari ini hari Minggu kan, ramai di antara kita tak bertugas pada hari ini. Orang khabar kita ambil peluang lah untuk kita eratkan satu rahim bersama dengan ahli keluarga. Okey, apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita nak teruskan dengan lagu Nustai. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan. Shining.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan Awan, dan Awan nak kongsikan bersama Rokma ni, yang mana tiga asli lah dalam Piala ASEAN FIFA 2026 sudah cukup untuk Harimau Malaya mengumpul tambahan mata 8.72 mata dalam ranking FIFA. Namun peningkatan itu masih belum mampu mengubah kedudukan skuad negara yang kekal di tangga ke 136 dunia. Dan Malaysia kini mengumpul 1.095 mata keseluruhan selepas mengikut dua kemenangan dan satu seri dalam saingan berkenaan. Dan peluang untuk memperbaiki kedudukan masih terbuka apabila Harimau Malaya ni bakal berdepan Vietnam dalam penentuan tempat ketiga dan keempat di Gelora Bung Karno di Jakarta lah untuk hari esok ya. Jadinya kemenangan ke atas Vietnam berpotensi memberikan tambahan sekitar 6.33 mata kepada Malaysia, sekaligus membuka peluang untuk skuad negara melonjak hingga 3 anak tangga ke ranking ke 133 dunia. Bagi kita doakan yang terbaik lah untuk pasukan Harimau Malaya kita ya. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Dan kali ini kita nak bersama dengan lagu ini, lagu Janji Manismu kabarnya. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Random Malaysia Pang FM, satu pilihan. Awak nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Wokma yang sedang mendengarkan 92.7 MHz untuk mereka yang berada di Jeganta, dan untuk di Maranta 92.0 MHz, dan untuk orang Pekan, untuk orang ni Kuantan 104.1 MHz, dan untuk mereka yang berada di Rak, untuk di Bentang, Kuala Lumpur, Lumuh Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Wokma sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita dengan lagunya daripada Flybeat ni, katanya cemburu. Oh, kita pun dulu. Jadi, terus dengar. Pang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

Radio Malaysia Bang FM. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Ni awak nak kongsikan bersama dengan okma ni, yang mana rakyat Malaysia yang mengancam nikah di selatan Thailand diingatkan melakukan perjalanan ke negara itu melalui laluan soh dengan dokumen perjalanan yang soh untuk memastikan surat pengesahan dapat dikeluarkan oleh pihak Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla. Yang mana Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawi, berkata sekiranya memasuki negara itu secara tidak sah ataupun melalui lorong tikul, jadinya pihak konsulat tak dapatlah mengeluarkan surat pengesahan mengenai pelanggaran undang-undang migration Thailand. Dan surat pengesahan konsulat itu penting tau untuk peserta mahkamah bagi urusan pendaftaran pernikahan berkenaan di negara kita. Okey, untuk kita beringat bersama ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Uju Rashid ni dengan lagunya Sunny. Jadi, tu dengar Pang FM.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah SWT, kita mesti ada sahabat, ada kawan dan sebagainya, ada teman yang rapat dengan kita. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, beritahukanlah kepadanya bahawa dia mencintainya. Maka sedang pendengar, inilah agama Islam, inilah diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita saling berkasih sayang, ucapkan kepada sahabat kita, khususnya lagi kepada keluarga kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, bahawa kita sayang pada mereka. InsyaAllah kehidupan kita pasti aman dan harmoni.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ni, awang nak kongsikan bersama dengan awak yang mana kita perlu tahu untuk kita lindungi anak-anak kita di alam cyber. Okey, yang pertama, kita sentiasa ni awasi lah kandungan permainan video serta pautan yang diakses, dikongsikan atau diterima oleh anak-anak kita. Lepas tu, gunakan fungsi parental control pada peranti dan juga aplikasi bagi menapikan kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Ha, lepas tu, didik anak-anak tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Janganlah sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Ha, jadi, amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak kita berasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Jadi, bolehlah kita beringat bersama lah ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan lagunya Selalu Cinta daripada Kotok. Jadi terus dengar Pang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi, tepat jam 5 petang, kita akan bersama untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Dan di jam terakhir nanti, kita kembali bersama lah ya. Okey, apapun kena teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Iwan dengan lagunya Cinta Tak Keruan. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia siap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah atas dia mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan cara dia tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak setiap hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah berkata, Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang

0: Raja perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putera Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putera Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
2: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokultur, prasarana seperti jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elang sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa memulihkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Ikuin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Sampai
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, jangan ke mana-mana lah ya. Kejap lagi 5.45 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya khabar Pahang. Ha, tapi sebelum tu kita bersama dengan SPDC dulu, katanya Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke pengunjungnya dan Wan tinggalkan wakmu dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah. Selamat berhujung minggu dan ucapan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Pahang FM, satu pilihan. Kita dah pun masuk ke zon nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya di siaran Pahang FM. Edisi hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026. Hari ini juga tanggal 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan macam biasa, di awal zon nurani saya nak berkongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7 malam. Dan insyaAllah seterusnya, Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.09 minit malam. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu sekarang ini dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Macam biasa, untuk zon nurani di hari Ahad nanti 6.30 minit petang, kita akan bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan saya Reef yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang kita akan bersama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pendengar Radio Malaysia Pahang FM, dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini ya, dapat lagi berjumpa dalam klinik kesempurnaan ibadah. Tajuk yang kita nak bincang hari ini masih lagi berkenaan dengan ya, luqatah. Hari ini kita nak tengok pula ya, jenis-jenis barang yang kita dapati dan macam mana caranya kita nak bertanggungjawab dengan barang yang kita jumpa. Dia ada banyak jenis tuan-tuan, dan kadang-kadang hukumnya itu juga ya, tanggungjawabnya juga berbeza ya, dalam kita nak menyimpan ya, barang luqatah atau barang yang tercicir orang punya kita jumpa. Dia ada jenis dan juga perbezaan tanggungjawabnya. Pertama, jenis-jenis barang yang kita jumpa ni ialah jenis barang kemas yang dapat disimpan lama. Umpamanya emas, perak ya. Macam sekarang ni duit lah. Yang maknanya benda tu benda yang bernilai, berharga dan boleh disimpan, tahan lama. Maka cara nak mengendalikannya ialah macam peristiwa apa kaedah ya, situasi dalam sebelum ini. Mana kena simpan, kena ijtihad ya, lepas tahun. Kalau tak ada orang menuntut, boleh kita guna, kita ambil manfaat. Tapi bila datang orang menuntut apa punya barang tu, mencari kemudian pula walaupun lebih pada setahun kita ngumum, kita kena bagi balik. Kalau ada rosak, kita kena ya, ganti. Kalau hilang, kena ganti rosak, kita kena ya, pulangkan balik mengikut ya, ganti rugi kerosakan nilai yang dia. Yang keduanya, barang-barang yang tidak dapat disimpan lama. Umpamanya makanan, tepung, buah, burger, cekodok, beras, bagi contoh tak. Ya, jenis ini maknanya boleh dimakan ya, ataupun boleh dijual supaya jangan rosak. Kita jumpa tepung jatuh tepi jalan. Maknanya tepung dalam bungkusan, gula, ikan mahasir, bawang, ubi kentang. Orang balik pekan sari, mencicik. Tapi tak tahu siapa punya. Jadi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita boleh makan, ambil, kita makan ataupun kita boleh jual. Sebab benda ni kata ulama' benda bersifat makanan yang tak tahan lama kalau disimpan. Boleh kita makan, kita ambil makan ataupun kita jual. Kemudian sambil itu kita boleh ijtihar lah. Walaupun kita dah makan, dah jual dah. Tapi bila datang orang yang punya, wajib dikembalikan wangnya ataupun qimah nilainya diganti balik. Ini mana kaedah ni tuan-tuan. Jadi lapang dada kita. Sebab apa kita tahu. Ya, barang yang kita jumpa ni buah ke, ya, makanan yang telah dimasak ataupun makanan yang masih mentah, sayur. Ya, kalau simpan lama, dia akan jadi habis. Ya, dia akan jadi lembik, layu pun semua. Ya, beraih, maka tak sesuai. Jangan tunggu setahun juga. Boleh kita nak ambil manfaat, boleh makan dulu atau jual ke orang lain. Ya, jadi ulang balik benda memanglah berulang-ulang cakapnya dalam buat fiqh ni. Ya, supaya kita lebih faham. Datang balik kemudian orang tu, maka kita kena bayar balik. Tapi kalau tak ada ustaz gitu. Amak kalau tak ada sampai kita mati, contoh lepas tu tak payahlah. Ya, jangan kita sangkut hati macam mana lu kau tu makan orang punya nak bayar siapa dak, tak payah. Inilah dipanggil ya, mudahnya kita bila kita belajar hukum hakam fiqh. Tuan-tuan, kita sambung bicara berkenaan dengan luqatah, mana dalam tajuk jenis-jenis barang ataupun jenis-jenis luqatah yang maknanya tercicirlah barang orang ni yang tanggungjawabnya berbeza ya, daripada satu jenis dengan jenis yang lain. Barang yang ketiga ialah barang-barang yang memerlukan perawatan ya, seperti padi mesti dikeringkan dari tumbuk atau kulit perlu disamak dan lain-lainnya. Mana kita jumpa barang tapi perlu diproses. Mana benda ni kalau nak jaga, nak tahan lama, kena kering ke, seperti tumbuk ya, buang kulit dia, simpan. Atau jumpa kulit lembu orang. Jadi kita ambil kulit ni tadi ya, kita perlu samak kulit ni. Maknanya pakai apa, tawah kah benda ke ya, untuk kita nak cuci kulit ni, buang lendir-lendir dia apa semua, kita jemur kering-kering ya, ada tanggungjawab menjaganya pula. Ha, jadi bila tuan dia menuntut ha, maka kita kena bagi balik. Tapi kalau jumpa hari ni ya, tak ada nak sama om ni besok pagi ya, tuan datang pula ya, orang khabar ada jumpa kulit tepi jalan malah kau punya lah cicik ha, bagi terus lah. Yang khabar tak boleh nanti lah kau samuk lu kulit nak jemur kering-kering besok-besok kau bagi, tak payah lah rajin sangat. Kalau tuan ni datang menuntut ya, ha, bagi terus. Dan yang keempat tu, terima kasih Allah sekalian, ialah barang-barang yang memerlukan perbelanjaan ya, memerlukan kos ya, untuk kita nak jaga dia ya. Sebagai contoh, unta orang hilang, kuda, bapak kerbau, lembu ya, hak yang besar-besar ni ya. Hakikatnya kata dia, ni dinamakan sebagai dalalah, maknanya binatang yang tersesat. Maknanya kira hak orang juga tapi tak tahu mana ya, tuannya siapa sesat. Ditangkap orang ya, kita jaga sebab bimbang curi dia orang. Siapa pula punya ni merayau
Maka tuan-tuan, binatang ni ada dua jenis, kata ulama. Pertama, yang kuat dapat melihara diri daripada binatang buah. Bapak kerbau, bapak lembu, kuda, contoh. Dia boleh melawan atau boleh lari kalau dia kejar binatang buah. Yang keduanya, binatang-binatang tak dapat menjaga diri seperti ya anak kambing, anak lembu halus, mak lagi. Ya, entah mana yang sesat apa semua, cara mak tak jumpa. Ya, kita nampak, kita pun ambil, kita jaga. Ya, maka dia kata, binatang-binatang ni tuan-tuan, yang dapat melihara diri daripada binatang buah boleh diambil untuk dijaga. Kemudian diserahkan kepada hakim. Ha, kita ambil, ya, jaga sekejap, kemudian serah kepada hakim pemerintah. Ha, maka bidilah, ya, bertanggungjawab. Okay, lepaslah tanggungjawab pada kita. Ini kes dalam kes binatang. Ya. Ada binatang yang tidak boleh menjaga diri, maka boleh diambil untuk dimiliki. Kalau jenis anak kambing ke anak lembu, tak boleh nak jaga diri kalau serang binatang buah, serang ada anjing ke, rimau ke, rimau akar ke. Jadi kita boleh ambil binatang ni, kemudian kita boleh miliki. Ya, dalam tempoh setahun kita umum apa semua tak ada, kita boleh jaga. Semelih boleh jual pun boleh, kata dia. Tapi bila datang tuan dia nuntut balik, dalam tempoh tak sampai setahun tiga atau beberapa bulan, kita dah semelih dah jual, maka kena bayar balik wang ataupun nilainya. Ha, ni dia tuan-tuan. Jadi berkenaan dengan dalilnya, sebenarnya binatang ini tuan-tuan, ini tidak dinamakan sebagai luqatah. Ulama kata namanya ialah dalah, mana binatang yang sesat. Ya, tapi walaupun dia binatang sesat, dia, kita tak tahu siapa tuannya, ya, maka ada juga tanggungjawab kita. Hujahnya tuan-tuan ialah hadis An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah kayfa dhallatul ghanam qala khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'b قال يا رسول الله فضلة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم جبر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya kita perlakukan pada kambing yang sesat? Maka baginda menjawab, ambillah dia kerana dia boleh untuk engkau ataupun untuk saudara kau atau ataupun serigala yang ambil kalau engkau tinggalkan dia. Dia bertanya, kalau lalu bagaimana pula kalau unta yang sesat? Dia jawab, tidak boleh engkau miliki kerana dia dapat memiliki dirinya sendiri, menjaga diri, dapat mencari semuanya dan makanannya. Dia mencari air dan dia sanggup makan buah-buahan sampai dijumpai oleh mempunyanya ataupun tuannya. Artinya sini, ya, kalau jenis kambing binatang kecil, tak boleh beri kari, terdedah pada binatang buah, kita tak tahu siapa tuan ni, kita boleh ambil. Ya, buatkan macam luqatah juga, ijtihad ataupun setara. Kalau tak ada, kita boleh ambil manfaat nak jaga, nak pelihara. Ya, tapi kalau diminta balik oleh tuannya, maka kena bagi. Ada pun unta yang besar lah maksud di sini, maka kita tidak boleh miliki. Ya, kita kena ambil, ya, serahkan kepada pihak berwajib. Kalau kita jemput haiwan, kan benda untuk pengulu siapa. Sebab apa binatang ni, ya, kalau kita tak ambil, tak apa. Dia boleh cari makan minum sendiri. Dia boleh melawan atau berlari pada binatang buas. Ya. Ha, jadi gini lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaedahnya kita. Tapi kalau tahu dah lembu orang punya, jangan diambil. Ya, dia merayau lembu jenis apa, bela tak bertambak. Jadi makan bebas masuk dalam kebun orang, ya, merata belakang rumah orang, laman orang. Ya, jangan diisytiharkan ini sebagai luqatah ataupun dalah, benda hilang tak. Ini ada tuannya, kita tahu. Ha, tak payahlah kita rajin sangat nak ambil dan bela. Ini jenis yang kita tidak tahu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung bicara di selat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Reef untuk waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan perkataan ataupun berkata-kata. Jadi kita perlu berfikir sebelum berkata-kata. Dan kita digalakkan untuk tidak mengeluarkan sebarang perkataan yang akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Jika tiada perkara yang baik untuk dikatakan, lebih baik memilih untuk diam. Akibat tidak menjaga percakapan, adik-beradik bergaduh, bercerai-berai, pasangan suami isteri dan bermusuhan antara satu sama lain. Jadi manfaatkan akal yang dikurniakan Allah SWT untuk menimbang kata-kata sebelum mengucapkannya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan berzikir dalam hati. Berzikir merupakan satu ibadah mengingati Allah SWT dan satu sunnah yang dituntut di sisi syarak dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada para pelakunya. Zikir menerusi lidah meliputi istighfar, berdoa, berselawat ke atas Rasulullah SAW, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, pembacaan Al-Quran dan seumpamanya. Jadi semoga kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang memperbanyakkan zikrullah menerusi lisan dan juga melalui jantung hati, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7 malam. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti ada sahabat, ada kawan dan sebagainya, ada teman yang rapat dengan kita. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, beritahukanlah kepadanya bahawa dia mencintainya. Maka sedang pendengar, inilah agama Islam, inilah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita saling berkasih sayang, ucapkan kepada sahabat kita, khususnya lagi kepada keluarga kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, bahawa kita sayang pada mereka. InsyaAllah kehidupan kita pasti aman dan harmoni.
1: Cantiknya iman.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Maidah ayat 1 hingga ayat 11.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم

النطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli dari surah Al-Maidah bermula ayat 1 hingga ayat 11.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita nak berbincang tentang Al-Quran bukan kalam Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fa'uqit li ya Hamanu 'ala at-tin. فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang yang berdusta. Surah Al-Qasas ayat 38. Sidang pendengar yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran ni dia bukan kitab yang menceritakan, dia menyebut nama-nama tertentu ni tanpa ada maksudnya, melainkan pasti akan ada kesannya kepada manusia sama ada pada hari ini atau akan datang. Fokus kita pada hari ini ialah pada nama Ya Haman, iaitu nama Haman. Siapa itu Haman? Kalau menurut kitab Taurat, Haman ini disebut sebagai seorang pembantu kepada seorang pembesar Babylon. Bila Al-Quran turun, Al-Quran sebut tentang Haman ini adalah pembantu kepada Fir'aun, maka sebahagian daripada penganut bukan Islam menuduh bahawa Rasulullah telah menyalin Al-Quran itu daripada kitab Injil dan tersalah memasukkan fakta tentang Haman di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dituduh sebagai kitab yang plagiat. Namun begitu, apabila Al-Quran zaman makin berkembang, makin maju, maka Al-Quran telah membuktikan bahawa perkataan Haman itu selari sebagai pembantu Fir'aun berdasarkan kepada penemuan sejarah terkini, iaitu apabila ahli arkeologi menjumpai batu bersurat dipanggil batu Rosetta pada penghujung kurun ke-18 yang menyebut bahawa Haman itu ialah orang kepercayaan Fir'aun yang mendirikan bangunan-bangunan megah untuk rajanya. Masya Allah, Al-Quran bukan kalam Muhammad. Kalau Al-Quran itu kalam Muhammad, niscaya nama Haman itu tidak akan disebut, malahan tidak ada kepentingan untuk disebut. Tetapi kerana Al-Quran itu milik Allah, dan Allah sengaja menyebut nama Haman untuk menurunkan ilmunya kepada hambanya dan menambahkan lagi kajian-kajian tentang ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi nak beritahu bahawa mustahil Nabi Muhammad ini pergi ke zaman Musa untuk mengetahui pengikut, pembimbing, penasihat kepada Fir'aun itu adalah Haman. Tetapi Allah memberitahu Nabi Muhammad di dalam ayatnya, di dalam lisannya tentang pembantu Fir'aun yang menasihatkan Fir'aun agar menolak misi keagamaan Nabi Musa itu bernama Haman. Masya Allah, sangat benar Al-Quran dan Al-Quran itu bukan kalam Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Pahang FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.09 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti ada sahabat, ada kawan dan sebagainya, ada teman yang rapat dengan kita. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, beritahukanlah kepadanya bahawa dia mencintainya. Maka sedang pendengar, inilah agama Islam, inilah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita saling berkasih sayang, ucapkan kepada sahabat kita, khususnya lah lagi kepada keluarga kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, bahawa kita sayang pada mereka. InsyaAllah kehidupan kita pasti aman dan harmoni.
1: Cantiknya iman, Pak.

0: Dengarkan Satu Pilihan.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga pesanan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN berkenaan dengan membeli barangan secara online. Jadi kalau anda nak beli barang secara online ataupun atas talian, dalam talian, tapi takut kena tipu, boleh ikut tips yang dikongsikan ini. Yang pertama, semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi seperti nombor telefon, nombor SSM dan juga alamat premis. Semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Kemudian pilih kaedah pembayaran yang selamat. Simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian. Simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kuria. Simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan. Kemudian layari laman web yang mempunyai security, platform dan perniagaan yang berdaftar. Kemudian semak penilaian review ataupun rating peniaga ini. Itu untuk tips bagi anda yang nak membeli barangan secara online. Jadi berhati-hati ya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
2: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah Syik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kinah!
0: Ayah ni dah kenapa?
3: Kinah! Siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
3: Kinah!
0: Ayah, mak dah lama meninggal, ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah berlakon, ayah.
4: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, Doktor.
5: Kinah, mana Kinah? Abah tak kena dorong ni semua.
0: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok mulai hari ini.
6: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin.
7: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Temasya Orang Pahang 2026. 11 daerah, satu temasya untuk semua. Jom meriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan melihat, sertai bengkel kraft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, gasing dan wow punggo. Turut ada senam seni, fun run, fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda, selain jualan agromadani dan jualan rahmah. Usah ketinggalan penampilan Dato' Ramli Sarip, Roslan Madun, Zamir Haris serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. 9 hingga 11 Oktober, Dataran Bentong, jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amal lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

0: Pepulan satu Kuantan. Satu kosong tujuh Pepulan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua Pepulan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu Pepulan sembilan Rompin. Satu kosong kosong Pepulan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya

0: pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
2: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je. Media Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Power FM, satu pilihan pastinya untuk hari ini. Nah, bersama dengan anda di Zone Inspirasi.

Zamar Peraca. Hey, kita kembali untuk hari ini di hari Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Ramadhan akhir 1448 Hijrah. Nak bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 tengah malam. Kita bersama untuk hari ini ya. Terima kasih tadi DJ Rif di Zonerani 6 hingga 9 malam. Dari pagi lagi ada rakan-rakan kita. Antaranya kalau pagi tadi kita bersama dengan Azwan, diikuti dengan Bala, dan disambung oleh DJ DJ Awang, lepas tu Reef dan juga saya bersama dengan anda. Dan esok hari akan disambung lagi bersama dengan di Zone Aktif murai pagi kita. Nyuk nyuk nyuk. Gitu ke bunyi bunga murai? Oh, tak tahulah ya. Apa kita kat mana sekarang ni? Sihat ke kitanya? Alhamdulillah. Ya, yang mana sudah makan, dah pun makan, alhamdulillah dah selesai. Yang mana dah slow-slow gosok baju anak tu, yalah esok dah sekolah kan. Adalah tu aktiviti. Cek dulu dalam beg anak kita, kerja rumah dah siapkan belum. Ya, kalau belum paksa dia membuat karang esok, ha, kena denda. Malu sorang-sorang tu kan, apa perhimpunan dia. Cek beg kita, anak kita. Kalau ada lagi kerja, tak buat kerja. Bangun dulu buat kerja sekolah ni, bila nak buatnya. Dan jangan marah-marah, biasa-biasa je. Ya, kalau tim marah sekarang, tak jadi benda kan. Tak buat perlu kerjanya ya? Ha, jadi orang kata biasa-biasa je lah. Tegur-tegur juga anak-anak kita tu. Nengok kerja sekolahnya macam mana. Pergi sekolah buat apa. Gitu ya. Apa pun tak nak semua. Hari ni malam ni rasa nak dengar lagi Dustan lah. Jom. Kita nak dengar lah lagu dari filem Kahun Napiarhe. Siapa tahu cerita tu cerita pasal apa. Takkan tak tahu lagi ya. Kahun Napiarhe. Lakonan daripada Hrithik Roshan dan juga apa Misha Pate dan juga ramai lagi pelakon-pelakon yang hebat dalam cerita tu. Ceritanya pasal apa tak nak ceritalah. Jom kita dengar ini dia. Janiman Janiman Holakti Hai Nazan. 5 FM satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ha. Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni, awak cakap betul-betul dia main-main pula eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Abang!
1: Ya, apa dia yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehemek berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: satu 04 Populan 1 Kuantan. Satu 07 Populan 5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: dapetin Tante.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka.

Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga.

0: sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar apa sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah atas dia mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya sungguh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan cara dia tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
1: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang merubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Majaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi

0: Manihan Awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Perkembangan luar negara, seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas, selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak, menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Latour di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melaka sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Beldeson dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini ialah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang ialah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Fahri.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 18 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Gang Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya selamat malam geng borong hantu semua, Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM, hadir dari Kampung Gajah, Perak. Terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas katanya sehingga 6 pagi nanti, hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasih lah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya ada poster GBH ni, cantik posternya, belatar belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.28 minit pagi ketika ini, dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatanlah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Wis yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi, saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA. Saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan. Kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai, katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain

itu kita ada juga budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur katanya abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi. Hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong, tu dia. Nekmo ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH, dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan nasional GBH, Nasional FM, sentiasa di hati. Sunflowers juga terima kasih layan lagu-lagu best, katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Max Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategik bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan seketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun depan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nurjana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nurjana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nurjana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita terus bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan, dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy, menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontingen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontingen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan, sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok, yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya, Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah, kan lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada biah-biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB, turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zing Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang. Lagu Pokono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pasu Omar katanya, selamat bertugas di konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan, ni bukan ucapan ni, ni pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita ini, dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an, okay? Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita kan. Kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang lah. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya, semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, Suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa, kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik. Beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tibalah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scam yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun. Yang mana

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itu dah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda pasti anak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dev dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Selamat FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap anak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Janna, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Sariah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, Nuh, Muslimat tu. Yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pakungka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salih ala saya Muhammad. Dan tengoklah, Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair falahu man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujurim man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun bangun tak? Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun, semua orang main subuh, pahala kan dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah, setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, di rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi, duduk ujung kaki suami duduk khah lena, dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya. Ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu gitu. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa, tidur, tidur, tidur, tidur. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia, tengok lantai pahala kat dia, tengok pakaian pahala kat dia, tengok tandas, tengok dapur, tengok apa saya ke rumah tu, semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit bayar kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia. Sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni aduk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham. Itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya. Apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Faham tak? Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perintah petua menentang apa? Saya pun tak tahu sebut. Dia bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil, ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Itu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana, duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tak tahu bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Alah, tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Ha? Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ha ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubhat yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahu

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta, membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI Membina Generasi Muda Berkemahiran, bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Borohanta bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam Surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini Surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.48 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Intinya iman. Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya nak share satu benda yang sangat-sangat berguna pada diri saya dan insya-Allah pada kita semua. Ada beberapa adab dalam kita menerima berita. Yang pertama, jangan kita tergesa-gesa nak menyampaikan berita tu. Sampai pada kita berita, kita tergesa-gesa kita nak sampaikan pada orang lain. Jangan. Yang kedua, jangan dikongsi berita untuk tujuan mengadu domba. Jangan kita sebarkan berita untuk nak merosakkan hubungan sesama manusia, khususnya lagi umat Islam. Yang ketiga, janganlah sampaikan berita untuk kita nak membuka aib seseorang. Jangan sesekali. Dan yang terakhir, sebelum nak sebar, sebelum nak kongsi, pastikan berita itu sahih, berita itu berita yang betul, dan dengan kaedah tabayun yang Islam ajar, itulah yang paling terbaik.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

وكان الشيطان لربه كفورا وإما

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ

نحن نرزقهم وإياكم.

هي أحسن حتى يبلغ أشده.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa jua kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera kepada semua. Al-Quran bukan kalam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maksudnya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, iaitu Fir'aun, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa ulama cakap tentang ayat ini, iaitu tentang pengekalan jasad Fir'aun hingga ke akhir zaman. Ibnu Abbas dan lain-lain daripada ulama salaf berkata, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, sesungguhnya sebahagian Bani Israel meragukan kematian Fir'aun. Maka Allah Ta'ala menyuruh lautan untuk melemparkan sekujur tubuh Fir'aun ke daratan tinggi, dan dia mengenakan baju besinya yang terkenal. Maka kita tahulah, kalau mayat itu dijumpai dengan baju besi yang kita tahu baju besinya milik Fir'aun, maka masa itu mereka yakin bahawa yang mati itu adalah Fir'aun. Apa yang kita nak cerita tentang kat sini ialah fakta tentang Allah mengekalkan jasad ataupun mayat, atau zaman sekarang kita sebut sebagai mumia Fir'aun itu sendiri. Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah selamatkan badan Fir'aun. Jadi kat situ dia nak fokus kepada Allah kekalkan mayat Fir'aun. Jadi kajian saintifik apabila buka ini, dia mengkaji tentang proses pengawetan Fir'aun, dia kaji tentang mumia Fir'aun, dan dia sangat terkejut bila menyebut tentang ayat ini. Ayat ini menceritakan dengan sangat detail tentang cerita bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan, cerita tentang proses macam mana Fir'aun itu diselamatkan mayatnya, dan proses pengawetan mumia Fir'aun itu. Hal ini tidak disebutkan dalam kitab lain. Malahan dalam kitab Taurat hanya disebut sampai Fir'aun itu ditelan laut. Stop sampai situ je. Tak ada dah sambungan selepas itu. Tetapi Al-Quran cerita sambungannya selepas itu, selepas ditenggelamkan, diselamatkan, malahan dikekalkan jenazahnya sampai sekarang. Masya Allah, tidak ada satu perkara pun yang akan membantu Rasulullah nak menyebut perkara tersebut, melainkan perkara itu disebut oleh Allah sendiri kepada Nabi Muhammad. Justru Al-Quran bukan kalam Muhammad. Nabi Muhammad sendiri pun tidak pernah melihat jasad dan Fir'aun sendiri. Jadi bagaimana Nabi Muhammad begitu yakin nak mengatakan bahawa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun dan mengekalkannya pula sebagai peringatan kepada semua manusia. Masya Allah, benarlah Al-Quran itu memang kalam Allah, dan semoga kita mengambil iktibar daripada kisah ini. Allahu Ta'ala alam.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Negeri Pahang.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan Murai Pagi.
0: Sempai.
1: Untuk bersama dengan anda hari pertama kita bersiaran untuk minggu ini.
0: Ya betul, edisi Isnin 5 Oktober 2026.
1: Bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya kita menemani anda bermula 6 pagi lagi tadi.
0: Ya betul.
1: Sehingga jam 10 pagi nanti. Ini adalah pencetan awal untuk kita pagi hari ini. Semoga bersemangat, bertenaga dan cerah mata.
0: InsyaAllah.
1: Murah rezeki, amin.
0: Amin. Baik, macam biasalah 6.45 minit pagi kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Baik, tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini dipetik daripada Berita Harian Online dan kita nak mulakan berkenaan dengan nahas sempat maut kerana Pro 2 Azia hilang kawalan. Nahas tiga kenderaan mengorbankan empat individu di Jalan Raya Timur Barat hari ini berpunca daripada Pro 2 Azia yang memasuki laluan bertentangan susulan hilang kawalan. Ketua Polis Perak Datuk Mama Alwi Zainal Abidin berkata nahas di kilometer 38.5 JRTB Greek Jeli berhampiran kawasan Tasik Banding Greek membabitkan sebuah lori, sebuah Proton Persona dan sebuah Pro 2 Azia yang dinaiki keempat-empat mangsa berkenaan. Menurutnya, siasatan awal mendapati Pro 2 Azia yang dipandu remaja lelaki berusia 19 tahun bersama empat penumpang datang dari arah Greek menuju ke Jeli Kuantan. Maafkan saya, Kelantan.
1: Okey, seterusnya kita nak ke Ipoh ini. Seramai 41 lelaki ditahan selain pelbagai barangan serta wang berjumlah RM114,211 dirampas dalam serbuan membabitkan kegiatan judi sabung ayam.
0: Okey.
1: Di sebuah pondok di kebun durian di Papan dekat Batu Gajah, kira-kira jam 7 petang semalam. Dan Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata serbuan diketuai bahagian D7 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak dan mereka dibantu bahagian D9 JSJ IPK Perak, Bahagian Siasatan Jenayah Daerah IPD Batu Gajah serta Jabatan Perkhidmatan Veterinaria Perak. Dan individu ditahan membabitkan 40 lelaki tempatan dan seorang warga Indonesia.
0: Baik, sekarang ni kita nak beralih ke berita dunia. Gempa bumi sederhana landa Sumatera Utara.
1: Okay.
0: Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Baik, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.8 dikesan berlaku di Sumatera Utara Indonesia pada 7.37 pagi. Semalam lah kan. Okay, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berpusat di koordinat 4.6 darjah utara dan 96.3 darjah timur dengan kedalaman 30 km, kira-kira 59 km laut dari Meulaboh, Indonesia. Okey, dan gegaran mungkin dirasai sekitar negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Okey, bagaimanapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Bukan apa Run, kalau ikutkan semalam dah ada dah WhatsApp-WhatsApp apa orang kata, berita-berita yang tak best yang kata siap sedialah rakyat Malaysia. Jangan duduk tepi pantai nanti tsunami melanda. Berita-berita palsu ni.
1: Lagi cepat menular.
0: Ya, betul.
1: Okey, so dah dipenyatakan tak ada ancaman pada negara kita.
0: Okey.
1: Okey, kita beralih ke bencana berlaku di Sepanyol. Ini berlaku di Madrid. Pihak berkuasa di timur laut Sepanyol menhadkan perjalanan tidak penting dan menggantung kebanyakan perkhidmatan kereta api ulang-alik susulan ancaman banjir akibat hujan ekstrim. Dan selain itu, banjir kilat di bahagian tengah timur negara itu mengobarkan seorang individu dan memaksa kira-kira 90 penduduk berpindah. Lapor media tempatan dan Catalonia mengaktifkan pelan kecemasan banjir dengan sekatan meliputi 20 kawasan pentadbiran hingga jam 2 petang hari semalam, dan bahaya cuaca dijangka mencapai tahap tertinggi pada awal-awal Ahad lah. Maksudnya awal pagi tadi lah. Dan taburan hujan boleh melebihi 90 liter bagi setiap meter persegi dalam tempoh 3 jam dan 200 liter dalam tempoh 24 jam di beberapa kawasan.
0: Baik, kita beralih ke berita sukan. Nah, tutup kempen dengan bermaruah. Gagal ke final bukan alasan untuk Harimau Malaya mengendur. Sebaliknya, skuad negara perlu menutup kempen Piala ASEAN FIFA 2026 dengan satu lagi persembahan yang mampu dibanggakan apabila berdepan Vietnam pada asli penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Esok, okay.
0: Hari esok. Dan tonggak pertahanan Brad Tapp mengakui kekecewaan gagal melangkah ke pentas akhir masih dirasai pemain, namun mereka enggannlah membiarkan keputusan itu menjejaskan fokus menjelang pertemuan dengan Vietnam yang menjadi antara pasukan terbaik Asia Tenggara. Dan pemain berusia 25 tahun itu berkata aksi terakhir berkenaan cukup penting untuk membuktikan kemampuan sebenar Harimau Malaya selain memastikan kempen kali ini diakhiri dengan sesuatu yang boleh dibanggakan.
1: Good luck, Harimau Malaya.
0: Yes.
1: Okey, dan akhir sekali, ini di negara kita sedang viral kau-kau ni. Ini pasal F1 eh.
0: Okey.
1: Dan pendahulu kejuaraan dunia Kimi Antonelli mengakui kedudukan kedua adalah keputusan terbaik mampu diraih Mercedes AMG Petronas pada Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain 2026 di Lita antarabangsa Sepang dan pelumba Itali itu. Berkata Max Verstappen berada dalam kelas tersendiri apabila pelumba Red Bull Racing berkenaan menguasai perlumbaan penuh dramatik yang dipengaruhi hujan untuk meraih kemenangan pertamanya selepas 16 pusingan perlumbaan musim ini. Dan Antonelli berkata Silver Arrow bergelut untuk menyaingi rentak Red Bull Racing sepanjang hujung minggu ini, manakala permukaan Lita yang kasar serta suhu tinggi turut menyukarkan pasukan itu menilai prestasi package baharu mereka melibatkan prototip kenderaan baru F1 dan pastinya di tempat ketiga disandar oleh Lewis Hamilton.
0: Yeah.
1: Tahniah kepada tiga.
0: Tahniah.
1: Eh, power. Sepang
0: you,
1: power.
0: You power. Ada juga tengok ramai selebriti-selebriti
1: yang
0: hadir untuk memeriahkan lagi.
1: 300,000 penonton yang berada di Sepang semalam. So, thank you kerana support apa pun acara.
0: Betul.
1: Yang melibatkan prestisnya tahap antarabangsa.
0: Kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Kita ada 3 jam berikutnya 7 pagi hingga 10 pagi nanti. Kita tengoklah apa menu yang kita bawakan untuk anda.
0: Ya, betul. Jadi teruskan mendengar Pahang FM bersama dengan Murai Pagi.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghurharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zon Aktif Penghangatan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semuanya dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrat Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi menalpasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Dato' Sri Fadlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan, selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pemedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segaman, Pasir Gudang, Lakin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi MARA UiTM disarankan menubuhkan jabatan kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je. Sempoi. Bang FM satu pilihan 7.28 minit pagi.
4: Ya betul, kembali bersama dengan kami berdua untuk menemani anda di pagi hari ini. Mungkin ada yang tempat mendung je kan, ada yang tempat cerah dah pagi ni, ada tempat yang seakan-akan masih lagi berkabus.
2: Ya betul.
4: Ada yang kata jerbu masih ada. Ada jerbu je. Rasa-rasa masih sebenarnya kan. Kalau tengok IPU kita naik turun lah sebenarnya. Ada di kawasan-kawasan yang okey, ada kawasan-kawasan yang tak seberapa okey, ada yang sederhana kan. Tapi apa-apa aktiviti kita, kita kena jaga betul-betul. Okey.
2: Okey, baik. Dan seperti biasa 7.30 minit pagi kita akan ikuti terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embala. Dengan topik pagi ni agak menarik, iaitu kebaikan kerja secara berkumpulan. Maklumlah dalam organisasi ni kita bekerja dengan ramai orang dan banyak PL-nya, tapi ada orang kata apa, berbezalah kita bekerja seorang diri dengan bekerja secara berkumpulan. Okay.
4: So perhati dan dengar baik-baik apa yang akan disampaikan, sebab kerja kita kebanyakannya memang kena berpasukan.
2: Betul. Nana, kalau kita yang ramai macam ni kan.
4: Kita biasa kalau kat sini biasa makan berpasukan.
2: Tak kisah apa pun yang anda lakukan secara berkumpulan atau beramai-ramai, jom kita dengarkan terapi jiwa.
5: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
6: Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan kebaikan kerja yang dilakukan secara berkumpulan. Antara kebaikannya adalah ia dapat mengeratkan hubungan di kalangan pekerja. Selalunya, kita agak sibuk dengan tugasan di jabatan masing-masing dan jarang berjumpa walaupun di dalam satu syarikat ataupun kita bekerja di satu pejabat. Namun begitu, apabila sesuatu kerja tersebut, sebagai contoh menjayakan hari keluarga ataupun sukaneka, maka ia merupakan satu ruang dan peluang yang terbaik untuk mengeratkan kembali hubungan di antara pekerja di jabatan yang berlainan. Jadi, semasa menjayakan program tersebut, maka para pekerja kita ataupun kita sendiri dapat berkenalan dengan rakan-rakan kerja dari jabatan yang lain. Ini sudah tentu akan memberikan impak ataupun kesan yang baik kepada suasana pekerjaan di pejabat ataupun syarikat kita. Dan mungkin juga dengan kerjasama tersebut, maka produktiviti kaki tangan dan motivasi mereka akan meningkat. Itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini, iaitu kebaikan kerjasama di dalam kumpulan. Antaranya adalah ia dapat mengeratkan hubungan di kalangan pekerja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
5: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Pahang FM.

0: Subang FM 1 pilihan 7.55 minit pagi.
1: Ya betul, kita nak kembali bersama dengan anda untuk kali ini ramalan cuaca. Ramalan cuaca boleh kita kongsi kepada anda.
0: Ya
1: ramalan
0: betul.
1: Ramalan hati siapa yang tahu je begitu.
0: Waduh.
1: So kita nak bersama dengan
0: Kita nak bersama dengan pegawai bertugas Encik Syafiq daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Syafiq.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Syafiq pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini dengan keadaan cuaca semasa, di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan Maram, Jerantut dan Lipis. Bagi keadaan para laut pula, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi Mat Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Encik Syafiq.
1: Info selanjutnya ataupun lengkapnya anda boleh terus download di telefon bimbit anda secara percuma, iaitu My Cuaca. Di sana anda boleh melihat sendirilah bagaimana keadaan cuaca semasa bagi kawasan-kawasan ataupun daerah-daerah di seluruh negeri dan di seluruh Malaysia sebenarnya.
0: Okey. Baik, kejap lagi di jam yang ketiga. Kita ada matcha ke kopi?
1: Okey, pagi-pagi biasanya kalau veteran-veteran ni memang kopi lah.
0: Memang kopi lah, adik.
1: Yang newbie-newbie, bocah-bocah, buci-buci ni.
0: Gen Z.
1: Tak tahulah matcha ke pagi ataupun susu.
0: Pagi-pagi. Matcha.
1: Okey, matcha kopi kita dah pilih satu tajuk hari ni. Untuk kita bahaskan ada dua pilihan. Dia dalam perbualan ataupun dalam meluah perasaan ni, dia ada dua kategori. Satu yang mencerita, satu yang mendengar cerita.
0: Ya, betul. So, untuk pagi ni kan, kalaulah kawan ataupun ahli keluarga kita ada masalah. Kan, sebab masalah ni dia tak boleh pendam, Run. Nanti lama-lama kan, bila pendam, masa tu bila meletus dah tak tahu kan. Jadi bilalah keluarga ataupun kawan-kawan kita yang rapat kan ada masalah, anda akan jadi pendengar yang setia
1: ataupun
0: ataupun penasihat yang baik.
1: Setuju? Kalau
0: so,
1: saya
0: kalau tim kopi,
1: Penasihat yang baik.
0: Penasihat baik. Okey,
1: 20%.
0: So kalau untuk tim matcha, kita akan jadi pendengar yang baik. Sebab baru-baru ni saya pun ada tonton di TV1. Ada satu program tu kan, dia cakap zaman sekarang ni semua orang pun ada masalah. Kadang-kadang orang tu dia bukan nak penyelesaian, tapi
1: luahan.
0: Dia nak meluahkan. Dia nak ada orang yang mendengar. Tanpa orang tu bagi nasihat.
1: Saya ada baca satu juga. Dah habiskan cerita awak?
0: Ada juga dia. Okey, apa dia?
1: Zaman ni,
0: okay,
1: manusia dah mula tak pandai bercerita. Maksudnya apa? Sebab semuanya meluah menggunakan tulisan.
0: Betul-betul kan? Setuju.
1: So kita dah tak ada emotional, tak ada empathy.
0: Emotionally damaged.
1: Kita dah tak ada benda tu untuk kita luahkan. Sebab tu ada tukang cerita yang baik ataupun pendengar yang baik. Kan? Sebab tu ada dua situasi. So anda pilih yang mana?
0: Yang mana satu? Lebih mendengar ke atau lebih nak bagi nasihat? Which one?
1: Kalau saya rasa saya lebih berkata-kata lah.
0: Betul, setuju. Tak, sebab awak kan yelah, mungkin lah dalam kalangan kawan-kawan awak yang yang seusia awak tu kan, mungkin akan lebih prefer tanya nasihat kan. Sebab awak kan kawan-kawan dengan orang tua.
1: Yelah, saya pun kecakap mumpah rosak juga awak tanya kawan-kawan.
0: Kawan-kawan kahwin lagi. Macam tu lah. Okay, baik, jangan lupa kejap lagi kita akan bersama dalam Macam ke
1: Kopi.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله kami telah memasuki waktu pagi kerajaan milik Allah segala puji bagi Allah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa tiada sekutu